94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih bareng Meli di sini ya. Dan di kata Tom Pro 2, aku pengen tahu di beranda sosial media kamu lagi rame tentang apa tuh Tom Pro 2?

kamu bisa spill cerita ke kita ya Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853384946 atau di media sosialnya Semenep, Pro 2 Semenep yang lain ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau lewat live chatnya RRI Digital. Oke, tadi udah ada Kak Afif sih yang komen di WhatsApp ya, di story-nya Pro 2 Semenep. Nanti kita bahas, oke?

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Di WhatsApp ya bilang hasil pertandingan Liga Eropa dan Konferensi Eropa tahun Pro 2. Dan berdasarkan sumber yang Meli dapatkan lah ya di internet, rangkaian playoff menuju league pace Liga Eropa dan UEFA Conference League musim 2026 dan 2027 baru aja selesai tahun Pro 2, ada yang menang besar, ada yang comeback, bahkan ada yang harus ditentukan lewat adu penalti. Nah, kita mulai dari Liga Eropa ya. Yang pertama ada Ferencváros yang tampil luar biasa setelah menghajar Trabzonspor dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Ferencváros ini menang agregat 5-0 dan memastikan tempat di league pace tahun Pro 2. Kemudian ada Benfica yang meraih kembali ya kemenangan atas Aarhus tahun Pro 2, dan Benfica ini menang 3-1 dan unggul agregat 6-2 tahun Pro 2. Dan ada Anderlecht, nah ini juga memastikan kelolosan setelah menang 3-0 ya atas Kairat Almaty, agregat akhirnya 6-0 nomor 2. Sementara ada Lech Poznan bermain imbang 2-2 ya lawan Thun, dan meski seri ini Lech ini tetap lolos dengan agregat 9-2 tempro 2. Kemudian yang paling dramatis ini datang dari duel Victoria Plzeň menghadapi Serva Nasevda ya, dan ini Victoria Plzeň ini menang 5-1 setelah extra time nomor 2 dan membalikkan agregat menjadi 5-4. Sementara Omonia menang 4-2 atas Sint-Truiden sehingga lolos dengan agregat 4-3. Nah, untuk Conference League UEFA ini seperti apa? Habis ini aku

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Oke, tim 2 bergeser ke UEFA ya, Conference League 20 ini tampil impresif setelah mengalahkan Karabakh dengan skor 4-1 tim 2, dan kemenangan itu membuat 20 ini membalikkan agregat menjadi 4-2. Kemudian ada Monaco yang menang besar 4-1 atas Górnik Zabrze, dan Monaco ini lolos dengan agregat 7-3 tim 2. Terus ada Frenburg, ini memastikan tiket setelah mengalahkan Motherwell dengan skor 4-1 dan agregatnya ini akhirnya 7-2. Drama terjadi dalam pertandingan Jablonec yang melawan Rangers. Nah, setelah agregat berakhir imbang 1-1, Jablonec ini akhirnya menang lewat adu penalti 4-3 dan memastikan Rangers ini tersingkir tim 2. Sementara Cubs menang tipis 1-0 tim 2 atas Shamrock Rovers, dan Cubs ini lolos dengan agregat 2-1. Ada juga Lugano yang bermain imbang 1-1 melawan Maccabi Tel Aviv, namun Lugano ini tetap lolos karena unggul agregat 3-2 tim 2. Nah, itu dia ya rangkaian playoff Liga Eropa dan Conference League musim 2026 dan 2027 akhirnya tuntas tim 2. Dan tim-tim yang lolos kini bersiap menghadapi league pace dan perjalanan panjang mereka di kompetisi Eropa. Siapa yang bakal jadi kejutan dan siapa yang nantinya mampu melangkah sampai babak akhir? Ya, kita tunggu aja lah ya update selanjutnya.

Okay, kata Kak Muhammad Rizkor Abdulki di Instagram, karnaval katanya. Udah banyak ya yang melaksanakan karnaval. Kemarin sempet lewat Meli daerah Ampunten gitu ya, anak sekolah yang lewat ya tahun Pro 2. Terus kalau di Pasongsongan udah lama, terus ada juga di daerah Sumenep ada Lenteng yang udah karnavalan, terus ada anak-anak sekolah juga yang karnaval sepeda hias itu loh tahun Pro 2. Terus di mana lagi ya? Di sosial media Meli tadi lewat sempat Kaliangat, bener nggak? Nah, kalau daerah-daerah lain ada muncul juga ya dengan kostum yang lucu-lucu, ada yang apa ya, jin biru itu loh, warna biru, jin Aladdin. Terus ada juga yang karnavalan pakai kostum Naikila, lucu. Yap, dan kalau anak-anak sekolah biasanya sih kalau di daerah Sumenep itu pakai ini ya, maskot atau enggak baju-baju ini adat kayak pengantin Madura Lilin, ada yang pakai itu cantik-cantik banget ya. Terus ada yang pakai leke, nah itu nomor 2. Udah kayak ini ya, apalagi yang make udah dewa, udah agak gede, agak besar ya. Misal anak SMP atau anak SMA gitu kan, udah kayak wah ini kayak udah mau siap nih, mau ke pelaminan nih. Tapi salvo-nya Meli, wah ini orang tuanya banyak uang ini ya. Kan mahal kalau make up kayak gitu kan, nomor 2 itu kayak udah make up pengantin gitu loh. Okay, Tom Pro 2 itu dia di kata Tom Pro 2 di hari ini. Thank you banget yang udah komen-komen. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep.

terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 99,6 FM RRI Pro 2, semenop teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, Tom Pro 2 masih bareng Meli ya di APK, aku pilih kamu, Tom Pro 2. Jadi aku ada 3 topik ya yang bisa kamu pilih, Tom Pro 2 ya. Di nomor 1 ada kemarau panjang, apa yang harus kita siapkan buat lahan kita. Terus di topik nomor 2, mending gagal panen atau gak punya kuota. Nah, di topik nomor 3, menanam maka memanen. Kalau kemarau panjang, gimana mau menanam? Nah, kamu bisa pilih ya topik yang pengen kamu pilih, Tom Pro 2, lewat komen-komen di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853-3489-4676, atau di lewat sosial medianya Pro 2 Semenep yang lain, di Instagram Pro 2 Semenep, Facebook-nya Pro 2 Semenep, di TikTok-nya Pro 2 Semenep, atau lewat live chat-nya RRI Digital Tom Pro 2. Nah, tadi aku sempat baca ada Kak Afif yang udah pilih ya, pilih nomor 1. Oke, abis ini aku bakal bahas yang nomor 1.
1: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: OPK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, coba deh cek kondisi sekitar kalian. Hari ini panas berasa ya. Nah, buat nomor 2 yang punya lahan pertanian, kemarau itu bukan cuma soal panas dan jarang hujan. Kalau gak diantisipasi, kondisi ini tuh bisa bikin ketersediaan air untuk tanaman tuh makin terbatas, nomor 2. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia ini cenderung lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal dengan adanya peluang pengaruh El Nino. Bahkan BMKG tuh menetapkan Agustus sebagai salah satu periode puncak musim kemarau 2026. Di Jawa Timur sendiri, musim kemarau 2026 itu diprediksi mulai berlangsung sejak April sampai Juni, tergantung wilayahnya. Sementara pemantauan BMKG itu juga menunjukkan adanya wilayah yang sudah masuk musim kemarau. Jadi kalau kita ngomongin lahan, prinsipnya sih simple ya, nomor 2. Jangan nunggu lahan tanah kering kerontang baru panik, karena menghadapi kemarau tuh bukan sistem. Nanti aja deh kalau udah kejadian. Nah, justru yang paling penting adalah persiapan dari sekarang, nomor 2. Jadi ada tindakan preventif lah ya. Mulai dari mengecek sumber air, kondisi saluran irigasi, sampai menentukan tanaman yang memang sesuai dengan kondisi air yang tersedia. Karena kalau airnya terbatas, ya strategi tanam juga tuh harus ikut adaptif, nomor 2. Dan yang pasti jangan sampai lahan kita tuh masuk mode ya udah deh pasrah aja. Karena pertanian itu juga butuh strategi. Dan aku putar lagunya dari Blood 4 Life, Blood for Life ya. Yang judulnya tuh Proses, nomor 2. Ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke ya, nomor 2. Dan proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip dan dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan lagu ini mengajak kamu untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, ya udah nikmatin aja.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: boneka. Aku pilih kamu.
1: Oke, tahun pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis ya. Kalau keparo panjang mulai mengancam, apa sih yang bisa kamu siapin? Nah, pertama, cek sumber air dan sistem pengairan. Jangan cuma melihat ada air atau enggak, tapi cek juga airnya tuh bisa sampai ke lahan atau enggak. Saluran irigasi bocor, ya perlu diperbaiki dong. Sumber air cukup jauh, bisa dibicarakan dengan kelompok tani dan pihak terkait mengenai sistem pengairan yang sesuai. Dan kedua, tempro 2, atur strategi tanam. Gak semua tanaman tuh punya kebutuhan air yang sama, jadi pemilihan komoditas dan waktu tanam tuh harus mempertimbangkan kondisi air dan informasi iklim setempat. Kementerian Pertanian sendiri pada 2026 memperkuat mitigasi kekeringan melalui pompanisasi, pemanfaatan air alternatif, pendampingan penyuluh, dan penggunaan varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi kering. Bahkan Kementan menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk membantu mitigasi kekeringan dan menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Jadi teknologi dan infrastruktur itu bisa jadi salah satu bagian dari solusi. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, tempro 2, jangan bergerak sendirian. Kalau kalian petani, koordinasikan kondisi lahan dengan kelompok tani atau penyuluh pertanian, karena informasi soal kapan tanam, terus kebutuhan air, sampai pilihan varietas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Intinya kemarau ya boleh aja datang, tapi strategi jangan ikut menghilang.

0: masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, kemarau panjang itu bukan berarti lahan otomatis harus berhenti berproduksi ya, tempo 2, tapi memang perlu adanya strategi yang lebih matang nih, apalagi buat wilayah kayak Sumenep yang sebagian wilayahnya tuh punya tantangan ketersediaan air saat musim kemarau. Jadi BMKG menunjukkan sebagian wilayah Sumenep itu sudah termasuk dalam wilayah yang memasuki musim kemarau pada periode awal musim 2026. Jadi kalau punya lahan, mulai sekarang coba deh cek and recheck sumber airnya bagaimana, saluran irigasinya aman apa enggak, tanaman yang dipilih sesuai enggak ya dengan kondisi air, dan yang paling penting sudah koordinasi dengan penyuluh atau kelompok tani atau belum nih, karena menghadapi perubahan iklim itu nggak bisa pakai prinsip semoga hujan turun, harapan boleh tapi persiapan harus tetap jadi nomor satu. Dan buat teman-teman yang mungkin bukan petani, kita juga punya peran, jangan boros air ya, karena ketika air terbatas yang harus dilakukan itu bukan cuma mencari sumber air baru tapi juga menggunakan air yang ada secara bijak. Jadi tempro 2, kalau kemarau panjang jangan panik, lahan jangan dibiarkan, air tentu jangan disia-siakan. Kuncinya itu adalah adaptasi, efisiensi, dan kolaborasi. Karena kalau kita bisa bersiap sebelum masalah datang, peluang untuk menjaga lahan tuh tetap produktif juga makin besar tempro 2. Oke, itu dia di APK hari ini nomor 2 dari topik nomor 1 yang udah Kak Afif pilih. Pastikan kamu jangan kemana-mana karena setelah lagi kita bakal dimudangi deh.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi

0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia Muda Ngide tahun Pro 2. Dan pagi ini kita topiknya plastik itu murah, dampaknya yang mahal. Nah, pernah gak sih kamu beli sesuatu cuma karena as, cuma 1.000-2.000 plastik belanja, ambil sedotan, ambil ya gelas sekali pakai, ambil. Nah, kantong plastik tambahan boleh deh, karena murah dan praktis ya. Seringkali kita tuh gak terlalu mikir setelah barang itu selesai digunakan, padahal plastiknya mungkin cuma kita pakai berapa menit aja, tapi masalahnya bisa jauh lebih panjang tahun Pro 2. UNEP mencatat manusia menghasilkan sekitar 400 juta ton sampah plastik dalam setahun loh, dan produk plastik sekali pakai itu menjadi salah satu sumber utama masalah karena banyak yang digunakan sebentar lalu jadi sampah tahun Pro 2. Dan nah, ini yang menarik ya, masalahnya sebenarnya tuh bukan sekedar plastik itu jahat. Plastik itu punya banyak manfaat, dipakai di bidang kesehatan, makanan, transportasi, sampai berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Yang jadi persoalan adalah ketika kita tuh punya budaya pakai sebentar, buang, lalu selesai ya, lupa gitu. Nah, jadi UNEP ya, UN Environment Program, ini bahkan menyebut produk sekali pakai ini sebagai bagian penting dari persoalan polusi plastik dan mendorong penggunaan kembali atau reusable sebagai salah satu solusi tahun Pro 2. Jadi kalau hari ini kita masih pikir cuma plastik doang, coba deh kalikan dengan jutaan orang. Nah, disitulah masalahnya tuh mulai enggak receh lagi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, nomor 2, ketika kita tuh membuang plastik, sebenarnya plastik itu nggak bisa tiba-tiba menghilang ya. Dia cuma berpindah tempat. Bisa masuk ke tempat pembuangan, tercecer di lingkungan, terbawa sungai, dan akhirnya sampai tuh ke laut. Dan UN Environment Program ini menyebut polusi plastik udah ditemukan hampir di mana-mana, mulai dari sungai, danau, laut, lahan pertanian, bahkan lingkungan yang sangat jauh dari permukiman manusia. Dan ketika plastik masuk ke lingkungan, dampaknya itu bisa panjang, nomor 2. Sampah plastik dapat mencemari ekosistem dan mengganggu kehidupan berbagai hewan. Bahkan plastik-plastik yang lebih besar lama-kelamaan tuh bisa pecah menjadi partikel yang jauh lebih kecil yang kita kenal sebagai mikroplastik. Dan mikroplastik ini udah ditemukan di berbagai lingkungan ya, termasuk air dan makanan. Nah, tempat 2 penting juga ya, jangan langsung panik ya. WHO menyatakan masih ada sejumlah pertanyaan ilmiah yang belum terjawab mengenai resiko mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Karena itu penelitian lebih lanjut masih diperlukan ya, tempro 2. Jadi pesan pentingnya bukan semua plastik pasti bikin kita sakit, enggak begitu. Pesannya adalah semakin sedikit sampah plastik yang kita lepaskan ke lingkungan, semakin kecil pula tekanan yang kita berikan kepada ekosistem. Simpel kan? Nah, karena persoalannya itu bukan satu kantong plastik, persoalannya adalah kebiasaan nih yang dilakukan berulang-ulang, tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, kalau pasti itu memang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Terus gimana dong, Kak, gitu ya. Kita kan kalau mau beli pentol pasti plastikin, beli mie ayam ada plastiknya gitu ya. Beli apa lagi? Beli seblak ada plastiknya. Terus beli dimsum juga ada plastiknya juga. Apakah kita harus langsung zero plastik? Nah, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih realistis lah ya. Kurangi yang sekali pakai. Misalnya kalau pergi dan tahu bakal beli minuman, bisa tuh bawa tumbler. Nah, kalau belanja, bawa aja tas belanja, bawa tote bag gitu ya, yang bisa digunakan berulang kali, nomor 2. Nah, kalau memang mendapatkan kemasan plastik, jangan langsung berpikir ya udahlah buang. Nah ya, kalau masih bisa digunakan kembali atau masuk ke sistem daur ulang yang tersedia, manfaatkan aja, nomor 2. Dulu mungkin kamu ingat ya, pernah disuruh praktek ya, bikin kerajinan kayak tas dari plastik-plastik. Nah, kalau dulu tuh Melly dari sisa plastiknya Soklin tuh. Nah, itu kan agak lebar tuh ya plastiknya. Di kayak bikin apa ya, kayak dilipet-lipet gitu lah, tempro 2. Nah, jadi itu kayak nanti kayak bentuk anyaman gitu. Nah, mungkin bisa dibuat kreasi kayak gitu, tempro 2. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, kreasi kerajinan yang lain yang Melly belum tahu ya. Dan tempro 2 tahu nih, bisa nih komen-komen di Pro 2 Sumenep ya. Nah, jadi jangan merasa ah kalau cuma gue yang berubah emang ngaruh ya, kalau cuma aku emang ngaruh lah, nomor 2. Justru perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten dan bareng-bareng. Kalau beli ciki-cikian ya mungkin itu agak PR ya, karena memang dari sananya udah plastik lah ya. Bukan kayak kita kalau misal beli pentol ya bisa lah, itu masih minta ke mamangnya, "Mang, jangan pakai plastik ya, ini aku bawa ya, bawa wadah sendiri," gitu. Masih bisa, tapi kalau ciki-ciki mungkin itu yang jadi PR. Nah, tapi kan kalau kamu mengurangi sebagian kebiasaan kamu, itu bisa membantu, tempro 2. Nah, plastik itu ya memang murah, tapi kalau udah bicara soal biaya membersihkan lingkungan, jaga sungai, melindungi laut, dan mengolah sampah, dampaknya bisa jauh lebih mahal, tempro 2.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Nah, atau Pro 2, banyak kerajinan yang bisa kita bikin dari plastik ya, kayak bisa bikin pot tanaman dari botol plastik atau hiasan-hiasan. Dulu tuh Meli pernah diajarin pakai gelas plastik gitu ya, sisa minuman gelas itu dibikin kayak bunga-bunga. Tempro 2 bisa jadi tempat tisu dari botol atau kemasan plastik, lampu hias, dan masih banyak lagi. Banyak yang bisa gunakan, yang bisa kita buat dari plastik-plastik bekas. Tempro 2 itu bisa membantu mengurangi sampah-sampah plastik ya. Dan selain itu, Tempro 2 selain kita bawa tas belanja sendiri atau bawa tempat wadah sendiri, tumbler sendiri saat membeli minuman atau makanan, kita bisa membuat kerajinan-kerajinan kayak gitu, Tempro 2. Oke, itu dia di Muda Gide hari ini, Tempro 2, dan Meli udah nemenin kamu di Spada hari ini. Buat yang mau request lagu, boleh aja nanti di jam 10 di product list untuk yang lagu-lagu pop Indo ya, Tempro 2. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Sandri. Oke, Meli pamit dulu diri. See you, bye.

bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Temo Pro 2.
1: Selamat siang Temo Pro 2. Kita di Pro 2 Santai Siang ya, debat kedua bareng saya Santri Setiawan Temo Pro 2. Dan ini ada informasi dulu sebelum kita ke request Indonesia. Ada informasi dari Sampang, Kejari Sampang, yang menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Dispendik Kabupaten Sampang Muhammad Fadeli MF sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama SMP yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2024. Perkara tersebut mencapai 19 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran mencapai 7 miliar rupiah. Jadi Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan MF ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai pengguna anggaran saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada tahun 2024. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi. Dan berikutnya teman perdua, sebanyak 80 siswa persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Ranting Gulu-Gulu Kabupaten Sumenep mengikuti tes kenaikan sabuk jenjang polos ke Jambon dan Jambon ke Ijo pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Ujian ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh untuk menguji fisik, mental, kedisiplinan hingga penguasaan teknik dasar pencak silat peserta. Dari Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Adot Suyufi mengawal langsung seluruh jalannya pengujian bersama jajaran panitia dan pengurus ranting. Agenda ini turut dihadiri sekitar 100 anggota PSHT dari Ranting Gulu-Gulu, Ranting Banding, serta wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir teman Pro 2, Madura United FC menghadirkan filosofi yang kuat pada jersey ketiga yang akan

digunakan Laskar Sabah Kerap pada kompetisi musim depan. Didominasi warna hitam pekat, jersey ketiga Madura United membawa pesan tentang ketegasan, ketangguhan, kerendahan hati, serta ikatan kebersamaan antar klub, pemain, dan juga supporter. Pemilihan warna hitam tidak dimaknai sebagai simbol kegelapan maupun kejahatan. Dalam budaya falsafah hidup masyarakat Madura, warna tersebut mempresentasikan ketegasan, ketangguhan, sekaligus kerendahan hati. Konsep tersebut terinspirasi dari pesaan, pakaian tradisional Madura yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Madura. Selain warna hitam, jersey ketiga juga memiliki elemen gelombang putih yang ditetapkan pada bagian kerah dan lengan, menyerupai denyut nadi yang menghubungkan jantung dengan seluruh bagian tubuh. Jadi itu teman berdua untuk info Produa siang ini di debat kedua, dan kalian juga bisa menikmati mendengarkan atau membaca berita di rri.co.id teman berdua. Yuk kita lanjut ke santai siang, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: What Up, Radio Hits Maker.
1: Oke, Sandri di siang ini teman Pro 2 mau ngajak kalian untuk request lagu Indonesia ya. Yang dimana di Pro 2 Hitlist banyak juga lagu-lagu yang sudah terprogram di playlist. Ada lagunya dari Ivalis ya, dengan judul lagu Pindah Pelan-Pelan. Dan ada JKT48 ya, Dekat Namun Jauh. Terus Farel Hilal, Keliling, dan masih banyak lagi teman berdua. Jadi yuk yang mau request lagu Indonesia bareng Sandri di 0853 3489 4676 teman berdua. Itu sosial media WhatsAppnya Pro 2. Dan Sandri spill sebelum muter request lagu, ini ada lagu dari kolaborasi Novia Bahmit yang mencuri perhatian musisi Indonesia dan juga pecinta musik Indonesia teman berdua. Lagu terbarunya itu berjudul Wayaseseka, yang ini hasil kolaborasi ciamik antara Novia Bahmit, Tonton Kabiru, dan ada Jackson Zeran yang resmi menduduki jajaran trending di platform YouTube. Tapi sejak dirilis oleh saluran YouTube Hits Record pada 26 Agustus 2026 teman Pro 2, video musik Wayaseseka ini telah disaksikan puluhan ribu kali ya, dan terus dibanjiri respon positif dari netizen. Bahkan kolaborasi yang sudah berhasil memadukan karakter vokal pop yang kuat dari Novia Bahmit dengan ritme serta gaya musik khas Indonesia, Indonesia Timur lah gitu ya, yang sangat energik dari Tonton Karibu dan juga ada Jackson Zeran teman Pro 2. Jadi yang penasaran lagu kolaborasi antara Novia Bahmit dan Tonton Karibu, Jackson Zeran, bolehlah langsung diring di YouTube gitu ya. Kalau di RRI masih belum ada teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ini disusul oleh penyanyi muda Indonesia Teman Pro 2. Ada Raben ya, yang kembali ke dunia musik setelah hiatus sejak tahun 2023 melalui single terbarunya berjudul Lu Lu Gua Gua. Jadi lagu ini mengangkat fenomena pencapaian pribadi ya, dan juga kebutuhan validasi dan komentar negatif di media sosial. Jadi setelah dirilis yang diterima RRI pada hari Selasa 25 Agustus 2020 kemarin, lagunya itu lahir dari pengamatan Raben, dan ia melihat setiap pencapaian sering memunculkan beragam tanggapan, termasuk komentar negatif dari orang yang tidak dikenal Teman Pro 2. Jadi Raben mengaku pernah mengalami situasi serupa sehingga memilih menuangkan keresahannya melalui musik Teman Pro 2. Jadi pengalaman pribadinya itu kemudian menjadi dasar pesan utama pencapaian yang sudah diraih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Oke, Sandri baca dulu teman perdua. Ini yang sudah masuk ya. Halo Min, halo juga. Request, izin request lagu Sabrina Leonard. Selesai. Makasih banyak. Oke, ini gak ada namanya dari siapa gitu ya. Oke, yang punya nomor belakangnya 066. Terima kasih banyak teman berdua. Dan juga masuk lagi di sosial media WhatsApp. Ini ada pagi menjelang siang Kak, saya Maria. Mau request lagu Kak yang judulnya Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak Kak, semangat siarannya. Oke, thank you buat Kak Maria ya, udah menyempatkan waktu untuk request di Prodo Hitlist, request lagu Indonesia teman berdua. Yuk kita gas. Ini dia, kita hadirkan lagunya dari Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Purdue Sumedap, Radio Hits Maker.
1: Kita ke Budi Doremi teman berdua yang juga kembali menyapa pecinta musik Indonesia lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri. Masih mengangkat tema cinta, Budi menghadirkan sudut pandang yang berbeda teman berdua dengan mengajak mendengar memahami pentingnya berhenti mengejar sesuatu yang tidak milih mereka dan mulai memberikan perhatian kepada diri sendiri. Jadi cinta diri sendiri ini menjadi pengingat bahwa terlalu sibuk memahami orang lain terkadang membuat seseorang lupa untuk memperhatikan kebutuhannya sendiri. Ya enggak? Ya kan? Masuk ya? Masuk. Jadi melalui lagu ini, Budi Doremi menyampaikan pesan bahwa tidak semua hal harus terus diperjuangkan. Terutama ketika seseorang sudah memberikan usaha terbaik tetapi tidak mendapatkan tempat yang sama dalam kehidupan orang lain.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka

0: sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Your music hits.
1: Oke, kita di request mancanegara teman Purdo ya, di Purdo Hitlist. Jadi Sentrim lagi-lagi mau ngajak kalian untuk request lagu mancanegara sebelum untuk para teman Purdo laki-laki ya. Sebelum berangkat ke sholat Jumat, yang mau request lagu mancanegara monggo. Kalau untuk wanita bebas hingga jam 12 nanti ya. Sanri tunggu teman Pro 2. Karena Sanri spill dulu, ini ada Big Bangs ya. Boy group legendaris asal Korea Selatan. Ini secara resmi kembali menyapa panggung musik global lewat peluncuran video musik terbaru mereka, Big ya. Dan rilisan ini menjadi penanda comeback mereka setelah beberapa tahun menjalani fokus kegiatan individu. Dan lagu Big sendiri ini mengusung irama hip hop energik yang menjadi ciri khas identitas musik Big Bang.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2 pernah gak sih ngerasa hatinya remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438.

0: Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jalan kita akan bersinar terang, Bintang
1: Radio Indonesia. Ini Motif Muda Kreatif.

0: kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah, ketika Nabi dalam keadaan gak pede, ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita, udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak

0: Pop Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Sore.
2: Iya, sore ya, Kak Ria. Jadi sore ceria bareng Kak Isel ya sama Kak Ria ya.
1: Iya, teman Pro 2 di sore ceria bareng kita berdua. Dan sebelum kita ke sore ceria, ada baiknya kita update informasi dulu. Ada 3 informasi di Info Pro 2 ya Kak Isel. Nah, di informasi pertama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yakni LPPR RI Sumenep kita yang berkolaborasi dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura serta sejumlah pihak menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumenep sendiri. Dan kegiatan tersebut turut melibatkan tim K3L dan keamanan PLN UP3 Madura, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, pemerintah desa, komunitas, serta masyarakat sekitar kawasan pemancar RRI Sumenep. Dan kolaborasi lintas pihak tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendorong penghijauan yang juga berkelanjutan di Kabupaten Sumenep ya teman Pro 2.
2: Oke, di info kedua ini ya, Polresta Sumenep menerapkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara penuh melalui ini sistem online. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

0: Iya, era 4-0. Jadi Bintara Administrasi atau Bamin nih, urusan administrasi atau Unmin, Satuan Intelijen Bripka Andini Wahyu Utami juga bilang layanan SKCK online telah disosialisasikan sejak sekitar 2 tahun terakhir ya, di tahun 2026. Layanan ini juga diterapkan secara penuh sesuai arahan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan layanan online diharapkan memangkas antrian sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Petugas juga membantu pemohon yang mengalami kendala saat mengunggah dokumen atau menggunakan aplikasi.
1: Oke deh teman produk, kita geser ke informasi olahraga. Di informasi yang ketiga nih, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Kabupaten Sumenep yang mengintensifkan pematangan teknik dan mental para atlet muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur 2026. Nah, sebanyak 65 atlet saat ini tengah menjalani serangkaian seleksi ketat ya untuk menyaring komposisi terbaik pada cabang olahraga voli indoor maupun voli pantai. Melalui program pematangan yang terukur sejak dini, Taufik optimis ini para atlet pemilihan tersebut juga mampu menjalankan porsi latihan secara maksimal serta mempersembahkan hasil terbaik di ajang Pobda Jatim mendatang. Dan itu dia 3 update informasi kita di Info Pro 2, dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 8, dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2, waktunya kita di sore ceria. Dan untuk mengawalin jumpa kita di sore ceria, tadi Ria sudah update 3 informasi di Info Pro 2. Dan sekarang waktunya kita di 3M-nya ya teman Pro 2, Madura, Madura, Maduranya nih. Nah, sebelum kita ke Madura-Maduranya, Ria di sini mau ngasih tahu nih clue TTM kita-kita semua nih teman Pro 2. TTM kita hari ini apa nih teman Pro 2? TTM kita clue-nya hari ini tentang apa nih? Oke, nah ini clue-nya kata bawa atau membawa dalam bahasa Madura apa nih teman Pro 2? Ini kata umum ya teman Pro 2, kata umum bisa digunakan untuk bisa pakai bahasa halus sama enggak sih, kalau bahasa halus enggak ini ya teman Pro 2. Enggak, ini kata umumnya nih teman Pro 2, bawa atau enggak membawa ya teman Pro 2. Ini udah ada 4 kotak nih, dan juga udah ada 2 kotak yang sudah terisi G dan juga huruf I nih teman Pro 2, di kotak pertama sama di kotak kedua nih teman Pro 2. Jadi yang kalian yang tahu jawabannya di komen di WhatsApp-nya kita, Instagram, Facebook, TikTok maupun di RRI Digital, aplikasi RRI Digital melalui via live chat-nya nih teman Pro 2. Di WhatsApp-nya kita di 0853-348-94676. Nah, itu ya teman Pro 2. Well, kita ke 3M-nya dulu nih. Di sini Ria mau ngebahas seputar saronin. Ini alat musik tradisionalnya kita ya teman Pro 2. Nah, alat musik tradisional khas Madura yakni saronin sendiri ini punya sejarah panjang ternyata yang syarat akan nilai budaya dan juga spiritual. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan sendiri yakni Arif Wibisono yang menjelaskan bahwa saronin ini merupakan hasil adopsi budaya yang mulanya ini digunakan oleh Kiai Hatip Sendang Cicit Sunan Kudus sebagai media dakwah di Sumenep. Wah, jadi ini ya teman Pro 2, awal mula pertama kali saronin nih. Nah, nama saronin sendiri lahir dari perpaduan nama alat piyup khas Timur Tengah dan kebiasaan sang kiai yang berdakwah pada hari Senin. Oh, Senin, saronin. Oh iya iya iya iya iya. Nah, kalau secara filosofisnya nih teman Pro 2, keberadaan saronin sendiri dipenuhi simbolisme yang mendalam ya teman Pro 2. Satu set pertunjukan saronin sendiri nih terdiri dari 9 jenis alat musik yang melambangkan jumlah huruf dan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dari segi fisik ya teman Pro 2, alat tiup utamanya ini terbuat dari kayu jati dengan daun siwalan di bagian ujung serta hiasan mirip kumis dari tempurung kelapa di dekat bibir peniupnya. Jadi memang iya ya, kalau orang niup saronin itu Ria tuh ngelihatnya kayak orang dia tuh, oh orangnya berkumis nih. Gak taunya kalau setelah dilepas saroninnya, tiupnya itu, alat tiupnya itu ternyata kumisnya juga ikut copot. Nah, kalau dari segi fisik sih ya teman Pro 2, alat tiup utamanya ini terbuat dari kayu yang seperti Ria tadi bilang. Desainnya juga memberikan kesan gagah sekaligus mewakili karakter masyarakat Madura sendiri nih yang terkenal tegas, terbuka, polos dan juga riang gembira kayak Ria. Nah, meniup saronin sendiri ini bukanlah perkara mudah ya teman Pro 2, karena membutuhkan teknik pernafasan khusus yang memang nih katanya sangat rumit. Peniupan saronin sendiri harus menguasai teknik napas berputar, pitch control ya. Ini kayaknya penyanyi-penyanyi nih udah apal nih teman Pro 2. Ya ini katanya si pitch control sendiri mengembungkan pipi untuk menghembuskan udara secara stabil sambil terus menarik napas melalui hidung. Kak Isal tahu nggak kalau pitch control itu kayak gimana? Secara Kak Isal ini perawakannya sudah kayak orang mau niup saronin, iya kan? Saronin itu kan ada kumisnya.
2: Iya.
1: Keng ada cocok nagi. Jadi memang katanya kontrol pitch control ini sendiri kontrol lidah, bibir yang presisi sangat diperlukan supaya supaya getaran pada daun siwalan ini menghasilkan nada panjang tanpa terputus. Kalau Kak Isal sendiri pernah mainin?
2: Enggak pernah enggak ya.
1: Kenapa?
2: Ya memang sulit, memang enggak tahu lagi.
1: Tapi sejauh ini Ria ngelihat yang main saronin itu selalu laki-laki.
2: Ya.
1: Kenapa enggak perempuan?
2: Bukan, lebih ini kan kalau perempuan mungkin enggak ada ketertarikan ya. Nomor dua untuk pernafasannya. Ini saronin kan lebih memang butuh ekstra pernafasan kuat loh.
1: Ria juga kuat.
2: Coba.
1: Oh, jadi tapi memang iya ya, selama Ria dari kecil dulu kalau udah ada saronin, selalu saronin itu yang identik kaos kaki hijau. Iya. Iya kan? Kaos kaki hijau terus dia pakai selendang warna merah. Itu dah ciri khasnya sama kumisnya saroninnya. Betul. Kak Isalnya ini, Kak Isal sebenarnya sudah ini guys, tapi perawakannya kalau, sudah
2: tapi kalau
1: ini.
2: Warna hijau sama merah itu memang melambangkan kok.
1: Melambangkan
2: warna
1: Madura dari, ya, Madura banget memang. Ya dari dulu ya teman Produa. Jadi saronin sendiri sebagai instrumen yang memang sulit dipelajari katanya dalam waktu singkat, sekaligus menjadi daya tarik utama dalam berbagai ajang tradisi seperti karapan sapi, sapi sono sampai pesta rakyat. Ya kan, kalau dulu pangantan ceren muntadak saronin kayak kurang gimana gitu ya.
2: Karena memang latihannya itu biasanya sepaket sih.
1: Sepaket memang sama si ceren.
2: Si kuda itu memang didengerin
1: pakai itu.
2: Apa ya namanya itu, saroninnya itu.
1: Iya, trompetnya itu kan. Betul. Trompetnya. Oh berarti yang bikin kudanya itu ikut nari gara-gara itunya guys. Gara-gara trompetnya itu, karena memang trompetnya itu yang bikin hipnotis paling, yang ngehipnotis kudanya nih teman Pro 2. Jadi masalah nilai sejarah yang kuat nih teman Pro 2, pelestarian saronin sendiri di Madura nih saat ini memang menghadapi berbagai tantangan serius ya, terutama di kalangan anak muda nih. Nah, masalah utamanya sih terletak pada minimnya regenerasi, di mana mayoritas seniman saronin ini yang tersisa sudah berusia lanjut. Tapi memang iya ya, kayaknya sejak apa ekskul saronin ini kayaknya wajib diadakan deh.
2: Iya, tapi nggak apa-apa juga kan ya, betul juga sih. Di generasi kita memang harus peduli
1: sulit,
2: sama
1: iya.
2: Musik saronin ini.
1: Bener.
2: Tapi nanti apa ya, pelan-pelan dia pasti akan mengikuti karena kebanyakan anak muda sekarang tuh suka nonton karapan sapi kan. Itu.
1: Apanya yang dilihat karapan sapi?
2: Nah, mungkin nanti di situ ada daya tarik.
1: Ada daya tarik suara sendiri ya.
2: Musiknya gitu.
1: Siapa tahu malah generasi muda sekarang itu malah memadukan musik saronin sama lagu terbaru ya kan, bisa jadi kan. Nah ini memang ya teman Pro 2, kalau dibilang menghadapi tantangan ini seperti Dewan Kesenian Pamekasan terus juga berupaya membuka ruang ekspresi ini dan menjaga eksistensinya saronin sendiri, dan juga Dewan Kesenian Pamekasan juga mendukung adanya inovasi atau akulturasi musik nih seperti penggabungan saronin seperti kata Ria tadi dengan genre jazz, pop, atau enggak bisa sama rock nih. Aduh, keren nih kayaknya kalau sama rock ya.
2: Iya, bisa.
1: Jadi ini kayaknya buat menarik tapi, perhatian ya.
2: Tapi pernah ada loh Kak Ria, musik yang saronin itu yang dibuat R&B.
1: R&B.
2: Iya.
1: Wah, itu tuh digabungin sama R&B ya teman Pro 2. Sama rock kok. Lagi nih belum pernah nih teman Pro 2.
2: Dibawa hip hop siapa waktu itu ya, lupa. Ada kok lagunya, boleh dilihat itu di YouTube gitu.
1: Besok-besok mau nyuruh Kak Indah nyanyi lagu rock terus didampingi dengan
2: saronin.
1: Saronin. Itu lucu pasti itu. Nah memang ya teman Pro 2, buat menarik minat Gen Z nih, memang kita tuh memang perlu usaha yang lebih lagi nih buat biar mereka ini gak menghilangkan karakter khasnya dan juga pakem aslinya sang saronin sendiri ya Kak Isal. Nah
2: betul.
1: Siapa tahu nih buat kalian-kalian mungkin yang tertarik, aku mau kayaknya mau bikin penemuan saronin digabungin sama rock. Kan bisa jadi itu teman Pro 2. Ya nanti kita lihat lah ya teman Pro 2, jangan sampai lah budaya kita tuh hilang, apalagi budaya khasnya Madura ya teman Pro 2. Kalau bukan kita generasi mudanya yang mau melestarikan, siapa lagi?
2: Apalagi next tool.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawab TTM kita hari ini nih, tempat perdua, dan juga udah ada Kak Afif. Selamat sore nih buat Kak Afif Mukminin di Perum Satelit nih, teman perdua. Dia udah gercep banget jawabin TTM kita nih. Bukan cuma TTM ya, BBI, terus interaksi sama kita lah teman perdua. Pokoknya Kak Afif ini selalu stay terus sama kita.
2: Kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan ini, Kak Afif langsung gercep ya.
1: Iya dong.
2: Makasih ya Kak Afif. Gitu.
1: Iya, buat Kak Afif semoga segala urusannya dan semua apanya nih?
2: Ya,
1: semua keinginannya lah ya teman perdua, diberi kemudahan dan juga diberi kelancaran ya.
2: Sama halnya kayak Kak Afif gercepin kita.
1: Gercepin kita gitu. Dong, iya dong. Nah ini katanya Kak Afif udah jawab pakai voice note nih teman perdua. Kita dengerin bareng-bareng yuk. TTM dari kata bawa atau membawa, bahasa Maduranya apa nih teman perdua?
3: Bahasa Madurana membawa, Arya Gibe. G-H-I-B-A. Ana ngangkui bisa E atas.
1: Wah, jawabannya lengkap ya teman perdua, sampai dieja satu-satu hurufnya nih teman perdua. Ya, terima kasih nih buat Kak Afif yang sudah koreksi kesalahan kita ya. Kotaknya ini kurang satu ya teman perdua. Seharusnya ada 5 kotak nih teman perdua. G-H-I kurang huruf H ya teman perdua. Seharusnya habis huruf G itu ada huruf H-nya. Kibe, bacaannya kibe ya teman perdua. Memang kalau A, huruf A ini bacaannya dibaca E ya teman perdua, bukan A kalau di bahasa Madura di teman perdua. Sekali lagi buat Kak Afif, terima kasih buat interaksinya sama kita yang tune in terus setiap hari ya teman perdua.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Data Pak Pro 2 masih di sore ceria dan masih barengan dengan Kak Ria dan juga Kak Rizal. Rizal
2: ya.
1: Nah, waktunya kita di jam 4 kita ke ceria juara nih teman Pro 2. Ada dua kabar prestasi di teman Pro 2 yang bakal kita bagikan ke kalian-kalian semua di ceria juara kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus bareng kita, ya kan?
2: Oke.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah

pilihan. Pendaftaran Bintang Radio Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2, kali ini ceria juara yang menginspirasi nih buat kita-kita nih teman Pro 2. Ada siswa kelas 3. Kelas 3 di teman Pro 2, dia masih tak pikir kelas 3 SD. Kelas 3 MI ya teman Pro 2. Nah, ini namanya Sofi Sahia Rafifah yang sukses borong 2 medali emas. Sekaligus dinobatkan sebagai juara umum tingkat SD. MI bener SD, kelas 3 SD
2: nih. Tingkat SD tapi dia dari MI gitu loh.
1: Ya sama aja kan SD kalau MI madrasah.
2: Madrasah.
1: Nah, ya teman Pro 2 dalam ajang Olimpiade Patron Indonesia alias OPI Rayon Pacitan 2026 di Min 1 Pacitan ya teman Pro 2. Baru nih teman Pro 2, 23 Agustus ya. Nah, pelajar usia muda ini juga menuntaskan babak kompetisi dengan perolehan nilai mengungguli para pesaingnya di dunia disiplin ilmu berbeda. Sofi sendiri berhasil mengamankan medali emas bidang bahasa Inggris serta medali emas bidang IPA junior. Wah, enak nih.
2: Sudah jenius ini kan ya. Kalau sudah jenius bahasa Inggris sama IPA nyatu ini kategorinya memang jenius.
1: Iya.
2: Sudah enggak bisa dielak lagi nih.
1: Tapi gak apa-apa ya Kak Isan, kita kan nanti jam belajar bahasa Inggris, kenapa gak hubungin dia aja ya? Terus Kak Isal.
2: Tapi ini raihan ganda tersebut ini juga secara otomatis ya mengantarkan Sofi nih menduduki posisi tertinggi teman berdua sebagai juara umum untuk kategori sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.
1: Serayon Pacitan,
2: Ya. Dan dominasi pelajar kelas 3 di panggung kabupaten ini pencapaian terbilang istimewa ya, mengingat Sofi baru menginjak jenjang kelas 3 di sekolahnya.
1: Ya. SD nih teman Pro 2, masih siapa? Adik nih, adik aku.
2: Ini apa? Ini kalau bisa dibilang sih apa ini antara ayah dan ibunya ini yang pintar. Karena masih kelas 3 loh ini.
1: Bisa jadi walaupun kayak Ria nih, bapak sama ibunya sedeng-sedeng aja. Siapa tahu karena ketelatenan kedua orang tuanya, ya kan?
2: Betul. Karena kalau enggak seperti Kak Ria bilang, kalau enggak ada ketelatenan enggak mungkin anak ini pintar.
1: Iya,
2: gitu.
1: Dan
2: soalnya
1: juga
2: masih kelas 3.
1: Nah, makanya
2: gitu. Beda dengan SMA ya.
1: Beda gitu. Sama SMA ya. Kalau anak SMA ini cenderung mereka itu enggak usah SMA lah, SMP.
2: SMP
1: tuh mereka tuh cenderung mau menentukan jalannya mereka sendiri gitu. Udah, ini jalannya aku, hidupnya aku. Udah, aku yang nentuin. Siapa kamu? Walaupun orang tuanya sendiri ngomong panjang lebar, tapi tetap aja kalau udah mereka maunya A ya A gitu ya. Kadang kita cuma bisa mengarahkan ya teman Pro 2, tapi kalau sudah kelas 3 SD nih teman Pro 2, ini kelas 3 SD kalau bukan ketelatenan orang tuanya siapa lagi ya kan? Dan juga biasanya semangat orang tuanya juga ditularkan ke anaknya ya Kak Isal.
2: Dan hebatnya Kak adik ya ini ya, hebatnya adik Sofi ini ya, di tengah persaingan ketat nih yang diikuti oleh peserta dari berbagai madrasah loh Kak Ria, dan sekolah dasar nih, Sofi sanggup menunjukkan penguasaan materi yang matang kan. Berarti ini memang jenius nih anak memang ini.
1: Iya, dan juga sebenarnya si anak jenius itu Kak Isal bisa kita ciptakan dengan anak siapapun.
2: Betul.
1: Anak siapapun asal mereka itu tetap dilatih dan juga tetap istilahnya minat belajarnya juga tinggi ya kan.
2: Setuju.
1: Jadi soal-soal berstandar olimpiade nih lah teman Pro 2, dalam disiplin sains dan juga bahasa asing mampu diselesaikan dia dengan cermat nih teman Pro 2. Ketenangan saat mengerjakan soal ujian nih teman Pro 2 di lokasi acara jadi salah satu faktor penentu juga ya teman Pro 2. Jadi penentu buat keberhasilan dia nih si Sofi ngumpulin poin-poin tertingginya ya. Nih teman Pro 2. Nah, di ajang OPI Rayon Pacitan ini sendiri dipusatkan di Kompleks Min 1 Pacitan sejak pagi hari nih. Kompetisi ini juga dirancang untuk menguji ketajaman akademiknya para pelajarnya juga secara terukur di tingkat kabupaten. Jadi Bu, bisa dibilang nih Sofi kayaknya udah mampu banget ya. Jangan-jangan ini prestasi bukan prestasi pertama nih ya Kak Isal. Dan ini juga prestasinya bukan di satu bidang aja ya. Oh, masih satu bidang cuma di dua mata pelajaran lagi ya.
2: Dua kategori langsung.
1: Dua kategori
2: sih,
1: langsung ya.
2: Gitu.
1: Bahasa Inggris dan juga IPA.
2: Sekabupaten loh ini.
1: Sekabupaten ya, 82 tingkat
2: sudah
1: kelas 3 SD di 82.
2: Sudah berani main sekabupaten ya.
1: Iya, kalau Kak Isal dulu kelas 3 ngapain? Main
2: kalau
1: leker.
2: Aku ya prestasinya sih lebih nonjol di
1: apa?
2: Olahraganya
1: gitu. Oh, olahraga. Oke. Kalau 3 kalau Ria dulu kelas 3 itu ngakan ampu tulang. Terus
2: ya,
1: terus
2: cewek biasa kan. Gitu
1: oh sih, gitu dulunya, ya, gitu. Ya ya main backlet, bongkar pasang.
2: Tapi yang nggak hilang memori itu yang aku ingat pasti ya, nggak tahu kalau Kak Ria
1: apa?
2: Kalau zaman dulu di mungkin lah kelas SD 3 lah atau kelas berapa lah.
1: Apa?
2: Pasti mari kalau sudah selesai mandi bedaan pasti kan.
1: Epa melong ya.
2: Iya.
1: Ki cabeca, ki deg-bedeg ra pas epa melong puk gitu.
2: Beda dengan yang zaman Sofi sekarang ya, yang
1: beda.
2: Sofi sekarang lebih.
1: Eh, kalau dulu bedak badan sama bedak muka itu sama. Kalau sekarang anku aja gak mau bedak badan sama bedak muka, gak mau dia
2: ya.
1: Gak mau disatuin. Beda mah bedak badan sama bedak ini. Beda zaman lah, sudah beda zaman. Tapi memang iya ya, zaman sekarang itu anak TK mau masuk SD aja udah ikut berbagai macam les, ya kan? Udah zamannya,
2: ya. Perkembangan yang anak sekarang itu
1: memang benar
2: beda dengan yang kita.
1: Memang
2: ya.
1: Beda
2: banget. Sudah sekolah, sore siap-siap ngaji ya kan?
1: Siap-siap ngaji. Tapi kalau yang sekarang udah kelas 1 SD ya, sudah full day ya, 82 udah jam 1. Iya, sangat jauh dengan kita ya. Kalau kita dulu jam 10 sudah pulang. Mak ngakana. Udah disuapin, tidur, habis tidur main terus ngaji gitu ya. Tapi kalau sekarang udah kebanyakan akademik dan juga apa minat anak-anak itu di istilahnya dimodalin lah dengan orang tua sekarang di 82. Apalagi sekarang udah anak SD ini bukan diwajibkan sih, ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan coding. Iya kan? Nah, betul. Ada yang menerapkan coding dan juga ada beberapa tingkat sekolah dasar sekarang ini udah sejak usia dini udah dibekali dengan ekstrakurikuler macam-macam ya, 82.
2: Jadi memang kayaknya sih memang mencetak ini untuk zaman ya, sekarang ya.
1: Iya dong.
2: Tapi kan, ya setuju juga sih aku sebagai orang tua Kak Ria, memang kita harus sudah ngikutin yang sekarang
1: gitu. Bukan karena, kembali lagi yang dulu ya.
2: Cukup kita gitu.
1: Cukup kita.
2: Anak kita jangan gitu.
1: Cukup kita yang tidak berprestasi. Mereka itu jangan harus berprestasi. Betul. Nah di 82 pasti banyak cerita panjangnya si Sofi. Ini 82 jadi jangan kemana-mana tuh di interest bareng kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah teman Pro 2, waktunya kita spill lagi nih prestasi membanggakan yang kembali diraih pelajar Kabupaten Jembrana. Jembrana di mana nih? Kaisal, Jembrana di mana nih teman Pro 2? Jadi ini ada 6 siswa dari sejumlah sekolah daerah Jembrana yang berhasil lolos dan dipercaya mewakili Provinsi Bali. Oh, tetangga, tetangke. Dalam Olimpiade Science Nasional OSN 2026 tingkat nasional. Jadi ajang yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional Puspresnas yang berlangsung secara di daring ya teman Pro 2 melalui pusat asesmen di tanggal 26 sampai 30 Agustus. Oh, berarti ini masih berlangsung nih Kak Isal. Ya,
1: Tapi cuma masuk kategori mungkin Kak Dila. Jadi ada 6 siswa nih Jembrana yang bersaing di tingkat nasional gitu. Terbagi dalam 2 bidang ya. 4 siswa ini mengikuti kompetisi matematika. Itu ada Kenichi, Jonathan, gue namanya ini. Nama-nama kayak luar ini ya.
0: Ya dong, kan di Bali kan banyak ketemu turis-turis.
1: Dari Jonathan Wang ini dari SDK Marsudirini. Nah, kedua itu ada Iputu Arka Aditya Putra dari SD Negeri 6 Tegal Cangkring. Wah, ini SD semua ya. Ada Ikomang juga nih, Ikomang Satwika Pratnya Wiweka dari SD Negeri 1 Baler Bale Agung. Oke. Nah, terus ada ini yang terakhir ada Putu Radia
0: Raditya Widya Dinata
1: SMP Negeri 1 Negara.
0: Oh, dia nih cuma yang SMP ya teman Pro 2. Cuma dia ada SMP sendiri.
1: Terus sementara 2 peserta lainnya ini ada Niluh Komang Hari Pranapya Frinda. Wih, namanya banyak.
0: Namanya panjang banget ya guys.
1: Iya, Vaneswari dari SDK Marsudrini dan Made Wahyu Krishna ya, Ananda dari SMP Negeri 1 Negara. Ini berlaga dalam bidang ilmu pengetahuan alam karya
0: IPA ya.
1: Di Bupati Jembrana 1. Kok 1 Imade Kembang Hartawan mengapresiasi nih capaian itu. Jadi menurutnya ini keberhasilan keenam siswa menjadi bukti adanya semangat dan keinginan generasi muda Jembrana dalam mengembangkan kemampuan sekaligus membawa nama daerah ke tingkat nasional.
0: Oh, itu. Jadi dikenal ke tingkat nasional ya mereka-mereka ini nih teman Pro 2. Dan Bupati Jembrana sendiri memberikan dukungan nih kepada keenam peserta yang sekarang ini tengah menjalani kompetisi nih teman Pro 2. Oh, mereka ini lagi berjuang masih nih Kak Isal. Jadi Bupati Kembang juga berharap para siswa ini mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan juga membawa nama baik Jembrana dalam persaingan dengan pelajar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Wah, jadi keikutsertaan 6 pelajar Jembrana dalam OSN 2026 tahun ini sekaligus menjadi motivasi nih buat siswa lainnya ya untuk terus mengembangkan potensi di bidang akademik ya. Ya gak, kalau kalian gak suka akademik ya non-akademik juga bisa ya Kak Isal.
1: Ya, setidaknya sekolah itu Kak Ria, apa ya seperti yang disampaikan sama apa? Temanku sih.
0: Apa?
1: Sekolah jangan cuma ikut sekolah aja gitu.
0: Iya, kita harus ambil andil gitu. Ya. Kita juga harus ambil andil. Kalau kalian enggak suka di akademik bisa di non-akademiknya. Dan banyak banget di non-akademik, bisa pramuka. Olahraga ya, teman Pro 2. Olahraga itu juga banyak banget, ada karate, apalagi karate, bulu tangkis, pepak bola, banyak lah pokoknya teman Pro 2.
1: Ini tuh suka sama basket gitu.
0: Tapi kalau Ria dulu tuh yang enggak ada dan Ria masih nyari sekarang tuh boxing. Karena Ria tuh risih Kak Isal, selalu yang dibilang itu lengannya kayak orang tukang, kayak tukang pukul. Enggak, kenapa enggak sekalian aja Ria, Ria wujudkan kata orang-orang ya kan, daripada Ria mukul orang. Daripada mukul orang kan ya, yeah. Mending kita salurkan apa yang kayak setidaknya lah. Mungkin kalau anak zaman sekarang itu istilahnya banyak yang minder gara-gara omongan orang, omongan temennya. Ini aku dibilang gede, ini aku dibilang itu. Nah, dari sindiran teman-teman kalian tuh, kenapa enggak kalian wujudkan aja lewat prestasi. Betul. Ya kan?
1: Karena istilahnya beda ya dengan yang dulu dengan yang sekarang.
0: Ya, betul.
1: Jadi cita-cita itu istilahnya cuman bukan di omongan aja.
0: Iya, harus dicapai nih teman Pro 2. Keputusan itu ada di tangan kalian ya teman Pro 2. Jadi istilahnya kalau orang ngomong, kalau orang mencibir, kenapa enggak cibiran itu jadikan motivasi lah ya buat kalian nih teman Pro 2. Jangan minder dan jangan berhenti di situ nih teman Pro 2. Terus capai cita-cita kalian, apa yang kalian inginkan, selagi itu positif, selagi itu membawa kebaikan buat ya, membawa kebaikan, membawa hal yang positif untuk masa depan kalian, kenapa enggak ya kan. Nah teman Pro 2, udahan dulu ya di ceria juaranya. Nanti kita masih lanjut di Pro 2 Religi dan juga ada jam belajar nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dong, tune in terus barengan kita.

0: Produa Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Dan teman Produa, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 152-157. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan sore ini membawa ketenangan hati, keberkahan, serta menjadi syafaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekalian kami informasikan nih, adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17.27 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman-teman Produa yang sedang beraktivitas, jangan lupa siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami segenap keluarga besar RRI Produa Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita sepanjang hari ini diterima sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Innal ladzina ittakhadzul 'ajla

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

0: Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik."
1: Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

terintegrasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tanggal, maka menggunakan in. Jadi, I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good,
1: baik
0: ya?
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Bener.

0: Sayangnya. Lu anxious gitu gak sih? Wah, ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu ngomong.
1: Betul.
0: Apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar,
1: karena
0: benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya ya, kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: kayak
0: musik meditasi. Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Pikiran yang enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Yeah?
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.

0: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya iya iya benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih, oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya. Jadi biar gak dikira lagu AI.

0: Air, wah, gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabuk ya, mabuk. Iya, udah.
0: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
1: Oke.
0: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
0: Oh benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda mungkin, jauh

tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Diri.
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malamnya seperti biasanya ya, kita punya sedikit materi gitu terkait dengan dunia komunitas. Untuk kalian semua yang masih stay tune dan eksis, dan untuk malam hari ini yang selalu bersama frekuensi kita, makasih banyak deh dimanapun kalian berada, oke? Dijaga malamnya sampai pukul 24 malam nanti, guys.

0: Kedua, sedikit singkat gitu ya. Di materi kita malam hari ini terkait dengan komunitas, yaitu merawat kultur otomotif ya lewat komunitas Roda 2. Nah, di mana nih teman Pro 2? Sebuah PT ya, PT Motul Indonesia Energy. Nah, yang distributor resmi pelumas Motul atau juga Epon Indonesia ini turut mendukung penyelenggaraan Mosia Motor Fest 2026 ya, yang digelar pada 8 sampai 9 Agustus 2026 kemarin ya, gitu ya, di Tangerang. Jadi mengusung tema Rate of Fame. Jadi Mosia Motor Fest 2026 yang di mana powered by M3 ya. Ini menghadirkan festival otomotif yang memadukan dunia roda 2 dengan komunitas lifestyle, kreativitas dan juga hiburan. Nah, ajang tersebut nih, teman Pro 2 yang menjadi wadah bagi para pecinta sepeda motor ya untuk berkumpul dan berkolaborasi sekaligus juga mengekspresikan karakter ya serta kreativitas melalui berbagai karya dan aktivitas gitu. Nah, di mana kegiatan tersebut nih hadir di tengah komunitas, maka dukungan Motul Indonesia ya dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan ya untuk terus hadir di tengah ekosistem roda 2 tanah air. Wih, seru kan ya? Kumpul-kumpulnya bukan hanya sekedar ngomongin soal motor saja nih, tapi di sana kita bisa berbagi pengalaman gitu ya, bisa berkonsultasi juga gitu terkait dengan dunia otomotif gitu guys ya. Nah, di situ juga pengunjung ya MotoFest 2026 dapat menikmati berbagai aktivitas nih, mulai dari Brexo, kemudian juga Bad Brand otomotif dan juga lifestyle, kemudian juga Tenan FMB ya, community gathering, hingga juga kegiatan interaktif gitu. Nah, disusun sebuah konsep tersebut ini membuat Mosaic Motor Fest ini tidak sekedar menjadi ajang pamer sepeda motor aja gitu ya, tetapi juga ruang pertemuan nih bagi berbagai elemen dalam satu wadah gitu. Nah, salah satunya juga menu utama dalam acara itu tuh adalah Big Show ya, yang menampilkan sepeda motor dengan beragam konsep nih. Wih, asyik ini ya. Karena mungkin dunia otomotif ini juga lagi marak-maraknya berkembang gitu teman Pro 2 ya. Makanya kalian ini pecinta para motor otomotif ini jangan sampai ketinggalan gitu ya kegiatan-kegiatannya gitu, dengan cara bergabung dengan komunitas tersebut gitu. Nah, ada juga nih salah satu menu dalam acara ini, Big Show, yang menampilkan sepeda motor yang beragam konsep. Selain itu juga terdapat MF Visual Showcase ya, yang memberikan ruang bagi fotografer. Nah, untuk mengabadikan berbagai momen selama acara berlangsung. Wih, kalian nih yang suka moto-moto, motret-motret gitu, mungkin bisa mengambil kesempatan di sana ya. Serangkaian acaranya seperti apa, bisa kalian itu dokumentasikan gitu guys. Nah, modul yang juga melibatkan Atengs Katros ini sebagai influencer, sebagai brand ambassador Motul ya dalam ajang tersebut. Nah, sehingga kehadiran Atex ini juga diharapkan memperkuat interaksi antara Motul dengan pengunjung dan komunitas yang hadir gitu. Nah, tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan itu sih sebenarnya, Motul ini turut juga gimana ya memberikan trian produk gitu. Nah, jadi di sini perkuat hubungan dengan komunitas dalam arti Walmart ini juga menambahkan dukungan terhadap kegiatan seperti Mosaic Motor Fest ya, merupakan bagian dari komitmen Motul ya untuk gimana terus membangun hubungan ya dengan komunitas roda 2 gitu. Nah, singkat cerita nih, kolaborasi tersebut ini sejalan ya dengan PT Motul Indonesia Energy yang secara konsisten nih mendukung berbagai kegiatan komunitas dan juga aktivitas roda 2 di Indonesia, biar nanti misalkan keliling-keliling, wih mantap gitu ya, punya channel untuk berkonsultasi ketika kita ada apa-apa di jalan gitu teman Pro 2. Nah, untuk kalian nih yang tertarik ya, mungkin kalian itu bisa langsung kunjungi saja gitu ya situs resminya di HTTPS yaitu batulwarganet gitu. Nah, itu dia yang mungkin bisa kalian itu perdalami gitu kan. Sekarang perkembangannya dunia motor nih atau kendaraan makin ini aja ya, makin meningkat saja. Dan juga nanti bakal banyak juga modifikasi terkait dengan dunia kendaraan yang baru-baru seperti apa di nantinya, baik itu motor listrik ataupun juga otomotif yang lain gitu, teman Pro 2. Oke deh. Nah, itu ya cerita singkat gitu untuk komunitas malam ini di Jaga Malamnya. Oke. Lagunya kira-kira yang bakal nemenin kita sampai pukul 21 ada apa aja nih? Oh iya, ada ini nih. Ada lagu-lagu dari manca tapi ya, kalau kalian itu mau. Enggak kok, dari lokalnya juga ada, dari Daun Jatuh gitu, dari Noah juga ada Victonic juga, oke. So pasti lagu ini saya persembahkan untuk kalian semuanya gitu, yang masih segar, ceria juga bersama Jaga Malamnya. Dian yang akan menemani kalian, oke.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yuk lanjut yuk di jaga malamnya. Kita sambil ngobrolin relationship ya, di cerita penutup harinya gitu. Terus kalian yang lagi melintas nih di kawasan Urip Sumoharjo ya, terutama di pusat keramaian gitu ya, ada acara malam-malam gitu ya, hiburan dan juga banyak sih sebenarnya yang bisa kita nikmatin gitu di Stadion Ayani Sumenep gitu ya. Tapi hati-hati gitu di jalan gitu. Kemudian juga di aktivitasnya bersama keluarga ya, harus hati-hati juga gitu. Jangan lupa jaga keamanan semua barang kalian atau juga keluarga kalian ya, adik-adik kecil kalian gitu. Oke, yuk sambil kita santai-santai di jaga malamnya relationship untuk kalian semua, cerita penutup hari.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

0: Oke, teman Pro 2, seperti yang Dian bilangin tadi nih, kita bakal di cerita penutup harinya bercerita atau memberikan edukasi nih, sedikit hal yang lebih penting gitu ya, sebelum kita memulai hubungan yang lebih serius lagi gitu ya. Jadi di sini relationship kali ini akan membahas tentang soal kenapa merasa sudah bantu ya, tapi pasangan ini tetap kesel. Mungkin bantuannya sedikit gitu ya. Perlu bansos yang lebih banyak gitu. Wih, jangan ngarep deh. Kita doakan saja. Oke, kita fokus kembali di topik kita malam hari ini ya. Nah, jadi di sini pekerjaan rumah yang sering terlihat seperti urusan sederhana gitu ya. Layaknya mencuci piring, bersihkan rumah, masak, atau belanja kebutuhan sehari-hari ya. Ini merupakan aktivitas yang terus berulang gitu dilakukan, guys. Nah, namun kenapa ya ketika pembagian tugas di rumah ini terasa tidak seimbang gitu? Persoalannya bisa berkembang menjadi sumber ketegangan dalam hubungan gitu. Sudah bantu masak, nyuci, gini, selain sebagainya. Ini masih belum gimana ya? Saling mengisi gitu sehingga menyebabkan kesel. Nah, kali ini lansiran dari peneliti Universitas Queensland, di mana pekerjaan rumah ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan tugas fisik, teman berdua. Ada pula beban untuk memikirkan, merencanakan, menjadwalkan, hingga mengantisipasi kebutuhan anggota keluarga yang seringkali tidak terlihat gitu. Pernah nggak kalian itu merencanakan hal sederhana ini? Nah, oleh calon pasangan kalian gitu. Kalau enggak, ya buruan kalian rencanakan. Bukan hanya kesana kesini gitu ya, ngopi, duduk santai, ngomongin cinta gitu ya. Tapi arah kalian itu harus jelas dari saat ini gitu ya. Nanti ketika sudah nikah, nah baru deh kalian itu sudah terbiasa menjalankan ya gitu. Nah, salah satu peneliti dari UK ini, Dr. Sarah ya, ini meneliti bahwasanya pembagian pekerjaan rumah di angka 235 pasangan ya, kaitannya dengan kualitas hubungan. Dalam arti penelitian tersebut ini membagi pekerjaan rumah ke dalam 3 jenis, yakni beban fisik, kognitif, dan juga emosional gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Pekerjaan rumah bukan hanya bersih-bersih. Ini adalah sebuah beban fisik gitu ya, tanggung jawab fisik. Namun mencakup pekerjaan yang selama ini lebih mudah dikenal sebagai pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, dan memasak. Nah, itu harus mulai terbiasakan gitu. Biar nantinya tidak cekcok gitu ya. Gimana ya? Saling ngok-ngok gitu ya. Menalarakone Roma gitu. Oke deh. Kita tahan sejenak gitu ya materi kita sepanjang relationship sampai pukul 23 nanti. Kita mainkan dulu nih lagu-lagunya yang cantik di playlist kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2. Seperti contohnya beban pekerjaan rumah ini secara fisik gitu. Yang mencakup pekerjaan selama ini mudah dikenali sebagai pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah. Kok membersihkan rumah sih? Iya, belepotan soalnya dia. Agak enggak fokus. Kenapa ya? Soalnya pengen nonton nih di Ahmad di Ayani ini di stadion lagi rame-rame. Penasaran ada apa? Coba kalian itu kunjungin gitu. Tapi hati-hati ya kalau misalkan kunjungan di sana. Terutama di lalu lalangnya, di lalu lintasnya gitu. Yang juga bawa ini, bawa apa? Barang-barang berharga, kemudian kendaraan kalian itu parkir seaman mungkin gitu ya. Kalau punya anak kecil atau mungkin adik kecil, kalian itu jangan nonton sendiri, nanti ngilang adiknya. Gitu ya guys ya. Terutama juga dompet nih, tas kalian yang berharga, jangan sampai ini ada hal yang tidak kalian itu inginkan gitu ya. Oke deh, so sit. Yuk, kita lanjut lagi. Jadi beban kognitif yang mencakup aktivitas seperti membuat daftar belanja dan juga mengatur jadwal, sedangkan beban emosional ini meliputi mengantisipasi kebutuhan gitu teman Pro 2 ya. Disertai dengan merawat, menghibur dan juga menenangkan suasana dari anggota keluarga. Itu. Paham ya sejauh ini? Ya dong, harus paham. Kalian itu kan pemuda-pemuda cerdas, cerdik, cekatan gitu ya. Harus paham yang disampaikan kita. Nah, menurut siapa tadi? Peneliti Kondorois ya. Perempuan ini masih mengambil porsi lebih besar dalam berbagai pekerjaan tersebut. Nah, meskipun kesetaraan gender ini telah berkembang gitu teman berdua. Adapun ungkapannya ditegaskan gitu, meski ada kemajuan ya dalam kesetaraan gender, perempuan ini masih mengambil sebagian besar pekerjaan yang diperlukan ya untuk mengurus rumah tangga gitu. Perbedaannya paling terlihat terdapat pada beban kognitif gitu. Ketika perempuan dalam penelitian tersebut ini melaporkan bahwasanya mengambil hampir 25% lebih banyak tugas yang dipikirkan, kemudian direncanakan dan menjadwalkannya. Artinya ya teman Pro 2, seseorang ini bisa merasa sudah membantu pekerjaan rumah karena ikut mencuci piring atau membersihkan rumah. Namun ada pekerjaan lain yang tetap harus dipikirkan ya sebelum tugas terselesaikan ini. Nah, seperti mengingat bahan makanan yang habis, menentukan kapan harus belanja, mengatur janji keluarga, atau memastikan kebutuhan rumah ini terpenuhi. Paham ya? Kau madam semuanya ini? Iya dong. Jangan semuanya perempuan atau wanitamu yang memikirkan semuanya. Kapan harus belanja, apaan yang harus dibelanjain gitu ya. Kalian itu harus bantu mikir gitu. Nah ini yang namanya kolaborasi seimbang. Nah kemudian peneliti tersebut juga melihat ya, bukan hanya seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan gitu. Karena di sini bisa digaris bawahi bahwasanya perbedaan pandangan ini bisa mempengaruhi hubungan. So pasti itu. Ya. Hasilnya pasangan yang memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian pekerjaan fisik dan juga emosional ini melaporkan tingkat ketidakbahagiaan yang lebih tinggi. Nah, ini nih bumbu-bumbu cekcok nih, bukan bumbu dapur yang lengkap, malah bumbu-bumbu cekcok yang akan mulai nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, jadi di sini sebuah perbedaan pandangan yang bisa mempengaruhi hubungan seperti yang dia sampaikan tadi nih ke kalian semua. Dari peneliti tersebut juga melihat ya, bukan hanya sekedar beberapa banyak pekerjaan yang dilakukan masing-masing pasangan. Tapi bagaimana keduanya ini bisa memandang pembagian tugas tersebut ini dengan adil gitu. Dan nantinya hasilnya, maka pasangan yang memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian pekerjaan fisik dan emosional ini melaporkan tingkat ketidakbahagiaannya yang lebih tinggi dalam hubungan gitu. Nah, temuan tersebut yang paling kuat ya terlihat pada perempuan. Dikasih

Ian ya. Belum lagi kalau misalkan perempuan kalian itu juga berkarir gitu, harus memikirkan dua hal gitu, baik itu di rumah ataupun juga di luar sana aktivitasnya ya. Nah, ini perlu adanya pertimbangan gitu. Sama sih sebenarnya sih tuposi di dalam rumah tangga gitu, antara laki-laki dan perempuan yang harus setara gitu. Nah, di situ juga Kondoris ini menegaskan pula ya, dua orang dalam hubungan yang sama ini biasanya memiliki pengalaman dan juga penilaian yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab rumah gitu. Nah, karena itulah pembagian pekerjaan rumah ini tidak hanya perlu dilihat dari siapa yang melakukan tugas fisik, guys. Nah, beban untuk mengingat, merencanakan, menjadwalkan atau mengantisipasi sekaligus ini sekaligus juga merawat keadaan, maka disinilah ya pekerjaan yang sama harus dilaksanakan bersama-sama gitu, tanpa harus ada hitung-hitungan gitu. Nah, dalam kesimpulan kali ini, dengan memahami berbagai bentuk tanggung jawab tersebut, maka pasangan ini dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pekerjaan yang dijalankan masing-masing di setiap harinya. Dan hal itu yang dapat menjadi bahan pembicaraan ketika pembagian tugas mulai dirasa tidak seimbang. Nah, sebaiknya hindari hal-hal demikian, oke? Setuju untuk kalian semuanya yang masih muda-muda nih, yang masih merajut hubungan panjang gitu ya ke depannya. Nah, ini bahan motivasi kalian. Oke. Relationship kali ini di jaga malamnya nanti di pukul 22 tetap kita mainkan ya. Dan so pasti dengan materi yang berbeda gitu. Nah, ada dua tanda hubungan yang punya potensi bertahan lama. Wih. Menurut psikologi ya, bukan menurut ramalan. Oke.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malam kita masih lanjut ya. Kalian masih semangat? Harus dong. Harus semangat ya. Pemuda-pemudi Indonesia itu harus semangat. Gak siang, gak malam gitu ya. Gak di pagi hari. Nah, di sini yang sempat Dian spill tadi gitu ya, teman Pro 2, kita akan ngomongin dua tanda hubungan yang punya potensi bertahan lama gitu. Kira-kira hubungan kalian itu sama si doi punya potensi bertahan lama enggak? Nah, kalau dari pengamat psikolog ya, ketika menjalani hubungan nih ya, rasa suka dan juga chemistry ini sering menjadi hal pertama yang diperhatikan gitu. Namun ketertarikan saja ini belum cukup dan untuk membuat hubungan ini bertahan dalam jangka panjang. Karena seiring berjalannya waktu, pasangan ini akan menghadapi berbagai keputusan besar. Mulai dari keuangan, kemudian pekerjaan, tempat tinggal, hingga rencana memiliki anak atau lain sebagainya. Nah, mungkin ini ya yang perlu kalian itu asah. Karena mungkin sejauh ini karena keterkaitan beberapa faktor gitu yang harus mengakhiri sebuah hubungan gitu. Jadi para mereka ini juga akan selalu sepakat ya dalam setiap persoalan karena hubungan yang sehat ini membutuhkan lebih dari sekedar perasaan cinta. Gitu teman ya. Nah, diperkuat pula ini dari Psikologi Today ya. Bahwasanya psikolog Mark Travers, PhD ini yang juga menyebutkan ada sejumlah tanda-tanda yang dapat menunjukkan apakah seseorang ini atau pasangan ya memiliki fondasi untuk hubungan jangka panjang. Nah, kalau kalian itu penasaran, jangan kemana-mana ya, jaga malamnya dia jangan sampai sendiri nih. Tetap stay tune terus ya di Pro 2.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Jaga malamnya kita masih ditemani dengan materi tentang relationship gitu. Dimana dua tanda hubungan yang punya potensi bertahan lama nih menurut psikolog. Jadi pertama nih, memiliki tujuan dan juga nilai-nilai hidup yang sejalan. Jadi kesamaan dengan pasangan itu tidak harus berarti menyukai musik, film, atau hobi yang sama gitu. Nah, jadi menurut Travers, hal yang lebih penting nih justru kesesuaian ya dalam persoalan besar yang berkaitan dengan kehidupan bersama gitu. Misalnya nih, pandangan mengenai pernikahan, kemudian juga anak yang memiliki keturunan atau keuangan, sekaligus juga pekerjaan, tempat tinggal, kemudian juga hubungan dengan keluarga hingga peran dalam merawat anggota keluarga. Jadi ketika pasangan ini memiliki tujuan hidup yang sejalan gitu, maka proses yang sebaiknya diambil adalah sebuah keputusan yang berkompromi dengan mendapat lebih mudah ya, karena keduanya ini bergerak menuju arah yang relatif sama gitu. Sebaiknya perbedaan yang juga mendasari dalam tujuan hidup ini dapat menjadi sumber konflik berulang. Nah, misalnya nih, satu orang ingin tinggal menetap dekat keluarga, sementara pasangan lainnya ingin terus pindah ke tempat yang dan juga menjalani kehidupan yang penuh perjalanan gitu. Nah, maka keduanya ini tidak selalu salah. Namun jika keinginan tersebut ini sulit dipertemukan, maka hubungan ini dapat menjadi persoalan yang lebih besar gitu ya, daripada sekedar perbedaan hobi atau selera. Nah, hal ini juga sejalan dengan peneliti yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Difference. Nah, di tahun 2023 lalu gitu. Lalu hal apa lagi yang mungkin bisa menjadi potensi ya hubungan ini bisa bertahan lama gitu. Oke deh. Kita lagi-lagi akan memainkan lagu yang sudah disediakan di playlist kita ya. Cantik-cantik lagunya, masih seger gitu guys ya. Hingga saat ini sekalipun waktu sudah menunjukkan pukul ini ya, 22 lebih 26. Nah, jadi untuk kalian ya, stay tune terus deh bersama Dian ya, temenin di jaga malamnya. Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachment.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: Teman Pro 2, kita masih membahas potensi dalam hubungan yang bertahan lama menurut psikolog gitu. Nah, ketika menjalani hubungan gitu yang sudah diartikan memiliki tujuan dan nilai hidup yang sejalan, maka tadi yang sempat Dian bahas tadi, misalnya satu orang ingin tinggal menetap dengan keluarga sementara pasangan lainnya ini terus ingin mau berpindah atau hidup menyendiri gitu ya, atau mandiri di tempat yang sekiranya nyaman buat dirinya, maka ini adalah dua hal yang bersinggungan gitu. Nah, jadi keduanya ini tidak selalu salah, namun tidak jika keinginan tersebut ini sudah dipertemukan, maka hubungan ini dapat memicu persoalan yang lebih besar nantinya, guys. Gitu ya. Kemudian lebih lanjut lagi ya, peneliti terhadap 189 pasangan muda yang berpacaran. Nah, ini menemukan adanya hubungan antara karakteristik kepribadian serta nilai tertentu dengan kepuasan dalam hubungan. Beberapa hal sih sebenarnya yang dapat dibicarakan sejak awal. Di antaranya adalah rencana menikah dan memiliki anak, kemudian prioritas karir, kemudian lagi cara mengelola dan menggunakan uang, pilihan tempat tinggal ini juga menjadi perhitungan mungkin, dan selanjutnya nih hubungan dengan keluarga besar gitu. Dan yang terakhir ini, pembagian peran dalam merawat anak atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan gitu. Itu kriteria yang pertama gitu. Lalu yang kedua seperti apa gitu, dan perbedaannya. Karena di sini mau menerima upaya untuk memperbaiki konflik, maka tidak ada hubungan yang bebas dari konflik gitu. Nah, perbedaan pendapat ini merupakan bagian yang wajar dalam hubungan. Nah, lebih jelasnya lagi seperti apa? Oke, kita mainkan lagi lagunya ya. Sambil celoteh malanya di cerita penutup hari relationship kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, pungkas di materi kita jaga malamnya ya di relationship ini. Tanda-tanda hubungan ini yang punya potensial bertahan lama. Kedua, mau menerima upaya untuk memperbaiki konflik gitu. Nah, yang membedakan hubungan yang sehat dan tidak sehat adalah bagaimana cara kita atau pasangan ini menghadapi konflik dan kembali terhubung setelah pertengkaran. Travers ini juga menggunakan konsep repair attempt atau upaya memperbaiki hubungan konflik ya, mulai memanas gitu. Jadi bentuk yang sederhana seperti meminta maaf, mengubah cara berbicara, mengajak berhenti sejenak gitu ya, menunjukkan empati atau mencoba mencairkan suasana. Nah, itu salah satu tanda-tanda potensi gitu. Hubungan kita mulai ada tanda-tanda melekat nih, utuh. Kemudian misalnya lagi nih, seorang mengatakan, "Maaf, tadi cara bicaraku terlalu keras. Kita coba ngomongin lagi dengan tenang." Nah, mungkin dengan pakai bahasa seperti itu mungkin ya suasana yang agak tegang bisa ini bisa kalem kembali, guys. Gitu. Jadi seakan-akan respon pasangan ini terhadap usaha seperti ini juga penting gitu. Nah, pasangan yang bersedia menerima upaya tersebut dapat membantu menghentikan konflik sebelum semakin besar. Karena di sini jelas gitu ya dari peneliti John Gottman, kemudian Amber Tabares ya, yang diterbitkan dalam Journal of Family Psychotherapy pada tahun 2015 lalu. Ini juga membahas pentingnya upaya memperbaiki hubungan selama konflik pada pasangan pengantin baru. Apalagi masih pengantin baru ya. Nah, ini harus benar-benar ekstra mempersiapkan diri gitu dengan segala kemungkinan yang bakal dilewatin gitu. Nah, menemukan perbaikan terutama yang dilakukan sebelum konflik semakin meningkat dapat membantu menurunkan emosi negatif. Ya, dan juga meningkatkan kembali koneksi positif selama pertengkaran. Karena itu ya, perlu diperhatikan ya, bukan hanya seberapa sering pasangan ini bertengkar, tapi juga apakah keduanya ini mampu kembali berbicara dan memperbaiki hubungan setelah konflik. Gitu tanda-tandanya. Sudah paham ya, sudah jelas ya bahwasanya tanda-tanda hubungan kalian nih, hubungan kita nih yang punya hubungan ya, ini punya potensi bertahan lama gitu menurut pakar atau psikolog-psikolog. Ya mungkin sudah dicetuskan di beberapa tahun penelitiannya sampai saat ini masih dipakai gitu guys. Oke, jaga malamnya sampai di sini dulu gitu ya di relationship cerita penutup harinya. Dari segmen penutup nanti seperti biasanya kita akan lepaskan dan kita mainkan dengan sangat nyaman sekali lagu-lagu penghantar istirahat kalian semuanya di Jazz Music pukul 23, oke? Okay?

Music Produa. 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan di Jazz Music kali ini lagu-lagunya sudah kayak kita persiapkan gitu ya, sebagai penutup jaga malam kali ini sampai pukul 24 malam nanti.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Nah, teman berdua sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi kali ini, dan di lain kesempatan kita akan suka kembali di jam dan frekuensi yang sama. Selamat jelang istirahat malam kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Nur Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual

0: mental itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di Sabtu pagi ini teman Pro 2, untuk kamu yang lagi libur, selamat berlibur ya. Oke, seperti biasa di Jelajah ya, kita menjelajah ke sebuah daerah ya. Hari ini kita menjelajah ke Kabupaten Lombok Timur teman Pro 2, yang merupakan bagian timur Pulau Lombok ya, dan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. Jadi ibu kota Lombok Timur ini berada di Kecamatan Selong. Kabupaten ini punya luas 1230,76 km persegi teman Pro 2. Dan Lombok Timur ini dikenal sebagai jalur pendakian menuju desa-desa di Sembalun dan Gunung Rinjani teman Pro 2. Nah, kalau kita kulik-kulik sejarahnya ini panjang ya teman Pro 2. Abis ini kita kupas.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2, sejarah pemerintahan Lombok Timur itu dapat ditelusuri sejak masa Hindia Belanda ya, di tahun 1895. Lombok ini menjadi wilayah pemerintahan langsung Hindia Belanda dan Lombok Timur yang berstatus Onder Afdeling dengan ibu kota awal di sisi Labuhan Haji, Tempro 2. Setelah Perang Gandor pada 1857, ibu kota dipindahkan ke Selong pada 11 Maret 1898. Setelah Indonesia merdeka, Lombok Timur ini jadi bagian daerah Lombok dan mengalami sejumlah perubahan administratif. Tonggak pentingnya terjadi pada 1958 ketika Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibentuk melalui UU nomor 64 tahun 1958, Tempro 2. Dan Lombok Timur ini ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 berdasarkan UU nomor 69 tahun 1958 yang mulai berlaku 14 Agustus 1958. Pembentukan pemerintahan daerah ini kemudian diwujudkan dengan pengangkatan Idris H. M. Jafar sebagai pejabat sementara kepala daerah pada 1 November 1958. Pada 1960, L. Muslihin ini menjadi kepala daerah pertama yang dipilih melalui DPRD. Struktur wilayah terus berkembang sampai 1965, Tempro 2. Dan jumlah distrik dimekarkan dari 5 menjadi 18 distrik atau kecamatan dengan 73 desa, Tempro 2. Oke, buat Tempro 2 yang mau beraktivitas di luar di hari ini, aku update info cuaca juga ya. Kalau di Bangkalan ini cerah, Tempro 2. Terus kalau di Pamekasan juga diprediksi cerah berawan di pagi ini, Tempro 2. Terus di Sumenep pagi ini cerah, Tempro 2. Terus Sampang juga cerah. Oke, habis ini aku masih lanjut ya menjelajah di Jelajah Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita menjelajah ke wisata yang ada di Lombok Timur ya. Yang pertama itu ada Pantai Tangsi, teman Pro 2. Jadi ini yang menarik itu pasir merah mudanya, teman Pro 2. Ya, ada berbagai aktivitas menarik juga yang bisa kamu lakukan di pantai ya, selain bisa snorkeling, mancing di atas perahu ya kalau kamu mancing, atau menjelajahi lautan dengan menyewa kapal, nomor 2. Terus ada pantai lagi nih, Pantai Tanjung Bloam. Nah, ini menawarkan keindahan wisata pantai dengan landscape batuan cadas yang megah, nomor 2. Kontras dari air laut yang berwarna biru cerah dan pasir putih ini membuat pantai ini tampak lebih menarik ya. Ada beberapa aktivitas menarik juga yang bisa kamu lakukan ya, selain kamu berjemur ala-ala bule nomor 2, snorkeling atau bermain pasir, kamu juga bisa mengunjungi penangkaran penyu yang berada di sekitar Pantai Tanjung Bloam. Nah, habis ini masih ada lagi destinasi wisata yang bisa aku spill. Pasti kamu saya tonton terus di Pro 2, semua teman terbaik kamu.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, tempura 2. Kalau di Sumenep kita punya gili yang gili genting, gili labak ya. Kalau di Lombok Timur juga punya gili kondo atau tempura 2. Ini pulau-pulau kecil atau gili yang ada di sekitarnya Lombok Timur tuh gak lepas dari itu tempura 2. Nah, salah satu rekomendasi pulau kecil yang bisa kamu kunjungi kalau kamu lagi berkunjung ke Lombok Timur itu adalah gili kondo. Nah, ini gili kondo ini gradasi air lautnya tuh berwarna biru muda tempura 2. Di samping itu pulau itu juga punya pasir pantai yang halus, warnanya putih, bersih, terus kelihatan kayak bersinar gitu kalau terkena sinar matahari. Sejauh ini aktivitas yang bisa kamu lakuin kalau ada di situ adalah berkemah dan snorkeling tempura 2. Dan abis ini Meli masih lanjut ya menjelajahi destinasi wisata di Lombok Timur.